ntie nyi yefide ne mfemfiri ano pae Nyamenhyira so yefide no ekɔ so ɛda nhyira 104.5 FM fa wotro dua na fa wokrata ɛbrɛ na nya so na nkɔnkɔma papa akɔ aba no pae na asɛm a ɛnɛ yɛwɔ dan nso nyame ɛde asoma no no ɔtumi ɛne yɛn akye nyamenhyira no pae